0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Palak tokishna ubichi kishol, katekut kasarechi kuri keme wajik. Mankota hun winarche kuko hun chakap kak atsiak, chrech hun el atsiak. Rumalchiri chakap kak kuhik ribri. Ekuni marisa riri tek. Shogohe mankota hun winak kukol rikak amaha, pak el tak tsum ukolbal. Rumalchiri el tak utsum ukolbal kupok isa ribri. Ktishtahriri amaha, ekzertahriri tak tsum ukolbal. Herinak ut. Kolrik ak amaha pak ak taktsum ukolbal, echi ekebri, utsri, mankota hun kuban kash.
2: Are takchitahin kubirwiri chikech. Huinak chenim ubantahik pari katbaltir, kekebukok ruk, kumehrib chowachri Jesus, ekubir.
3: Rinumial kateri shkamik, hakohonak utri ak pui, katekuri kasinak uri.
2: Kuale hubiri Jesus, Ekuternabeh ubik, shokhe, rieuti hushelab, kikternabeh ubiri are, katekuri, hunishakche, chikablahu hunapulok, tahin kutsakukikel, chirihulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, rumalche kuchomah pa rechwi.
4: Rukin chapukok riretsiak, kinutsirwa.
2: Kusutiripi Jesus, cherilik riare, ekubir chirech.
1: Muman kebakush numial. Ari akohonik shat kolobri at.
2: Kategori chishakbi kikoltahri yushok. Ari takchi koponcho rachochri hunachi chenimu bantahik parik at baltir. Kerilori kebanouri su eriminakche ek ashkobinak. Re Jesus kubir.
1: Chishelulok. Ri aliman kaminakta. Ri aresha warinak.
2: Kategori kikzeh wachri are. Ari takchi ke e setahu biri winak. Kokbi riare. Kuchapuko kriali cheri ukap katekuri riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kiki ternevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
5: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
2: Aretakchi kioponchoha, rie mojib kikibuko ruk katekuri kubihri Jesus chikech.
1: La kishkohonik che kinkowin chrechu banikweri.
5: Kukkohonik ahaushel.
2: Kechachirech. Chanim kuchepukokriki wuoch ekubih.
1: Chmantahok ba iwugri ish. Jehasri kohonik.
2: Kategori kuhakripri ki wuoch. Chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
1: Chibana che mankota hun kretamahweri.
2: Kategut ri eare aretakchi ke elubik. Kikiau bishik weri paranohel ritinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare, kikamulok chrech hunmemachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakulok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
6: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hacha weri.
2: Katekut rie fariseo kikibih.
7: Rumal de kinimar de itzel, kiau kiakubir de itzel.
2: Re Jesús, kabe paranohel rialak taktinimit, eparinim taktinimit, ketehom patakri kolbal chabal, kuyau ishikri utsalak akrtir, rechri ahawibal, ekukunahronohel takyabil, eranohel kosham. Are takchi keriloche kemululik riwinak, kelukush chikech. Rumalche kemayowik, kosinak echechachir chemankota kahyuk. Chanim kubir chikechri euti hoshelab.
1: Kosi balah anarinap triko, kategori man ekita re achakim ekolik. Chitaba tokop chrechri rahau ruleu, arech keutak achakip pari ruleu.
2: Mateo, capítulo 10. Kiosikirri ekablojuj, kuyari kominem chikech pakiwi, ri eitzel tak ushlabal. Arech kikikiakubik, kikikunah ronohel yabil, Eronohel koshom. Rikibi rie kablojuje takonelab areweri. Naberi Simón rikibish Pedro Cherech. Eri rachelala Trish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo. Eri rachelal Juan. Rialip eri Bartolomé.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Marcos capítulo 7.
2: Rie fariseo shukuhe ejohun achtibnelab epetinakolokchi para Jerusalem que kibukokruk katekuri que kil ejohun chikech y eutihoshelab riare chekewa ik ruktil takirab mankichahomtak Rie fariseo shukuhe konoheli ea judío makewata hueman kichahomta rikirab chipatak rikichok rumar rech chiare kikirausik rikikipan ojertik. Man kewatak aretak chi kepeulok pari kaibal. Weman shkichak kib. Shukuhe kakirawusik sibalahnik ah khastak chik. Kakichak ritak umupal amaha. Rihetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri riefariseo eriakti banelab kakikotu chi.
3: Suche, chiri eati goshelab man kikirawasik tari khastak chirrahawashik krawasashik. Shane ruktil tak kikab kewaik.
2: Kubir chikech.
4: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalach. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katek ut riranima nach uya ongwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios. Kategori kiyuti vib chirihri kitakanik riwinak.
2: Shokohe kubir chikech.
4: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik riwinak. Rumal recheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Rihunche kretzala huwach ri unan utat. Kkamisash ri are. Katek ut riish kibih. Wehun winak kubir chrechri unan on chrechri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrechri winak, arech kuban hun hasu wach chrechri unan on riutat. Shahekuri riish kichupu wach riutsihri Dios rumal che kito ihumanik ri rawasim ri ibantahik, eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori riish kihastak kibano heri hachaweri.
2: Kiusgir chihmul rigunak rukri are ekubir chikech.
4: Chitama wenutsir kategori chichoboba. Mankota hun hasach chekok ube pariwinak chekutsi lo bisahri are. Kategutri hasach chekelulok pariwinak arewari kitsulopan rechriwinak. Hachin hun go ushikin che utat beshik chutat behba.
2: Aretakchi nakchiko wichikiech riwinak shok paha ri euti hoshelab kakikotuchi riare uwiri hunti hobelil riare kubir chikiech
4: la shokuheri ish mankichopta ubishkal weri la mankichoptak che hun hasu wach che kok ube pariwinak makuyatak kutsi lo misah riare rumal rech che mankokta pari anima shane are kok chupam katekut kelulok pari tek.
2: Shahere kut chakcho shubir chrech ronoheli tsukbal kech kategori kubir.
4: Rikelu lok paranima riwinak areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che paranima riwinak kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayimal shuyal, ri hetak etzalal. Ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri tzel takzich, ri nimal, ri tzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastakri, kelu lokchi paranima, ekutzi lo bisah ri winak.
2: Kelu bichla ekok parirulew ritiro. Kok pahunha, kategori, karakche magotahun kretamahweri, kategut, maheta sheelok. Rumal reche shas chanim, hunishok, che utomu tzihol riare, che ri ral kohunitzel uslapal chrech, kpetik ekkach che shukul.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Obchrechweri, wetzigri awatalik kanaj kan chikiwach, manketam tahri ku igriare. Kulmatajik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moyachi tuyulik chuchiri be. Tajin kumol tak upuak, keutari winak, katekuri kukot kichi.
2: Haswe hastak kokowikri?
1: Kbish trech, chiareri Jesús Nazareo, ritajin k atanik. Chanim kurakakeh uchi.
2: Jesús, ukohol ri David, chatokobisak no wachri in.
1: Rihachin tak enabehinak chuwach, kiyahyateh riare, arech mankchauta chik, katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
2: Ukohol ri David, chatokobisak no wachri in.
1: Ri Jesús ktak ik, katek uri ktakanik arech kamulok chuwach, aretak chik kibu kokruk. Kutach rech riare.
3: Hasri kawakim banchawech.
2: Ahaushel.
1: Kcha.
2: Chapanapa cheri in. Kohichinak aktak nuwokoch.
1: Ri Jesús kubich rech.
3: Chatkayok. Ri atkok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateriu bich riare. Enim kril wiri Dios. Conojel rewinak aretachik kirwe hastakri. Nimk kirwiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi saqueo riubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inel puak, shokujesi balak inom. Krah krilo hachin ri ri Jesús, katek ut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nit rakan. Shak inik knabehik, Kategori kakan buwe hun kanak, arech kril ri Jesús, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, kategori kubichrech.
3: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinguachik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, kategori ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachik riwinak kikil riare, kikibich.
4: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, risakeo, tak alik, kubir chrechri ahaushel.
5: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik ah cheri numepil, chkechri eme paib. Katek uri, weko hun chimuelak ah rihastak rech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ukamikri, kakoltahwe hari. Rumal reche shokunhewe areri hun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi shpetik. Arech areke utsukuh. Areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tahenk kitawe hastakri. Shokuhe kubi hun tsihobelil. Rumal reche nakah koviche ri Jerusalem. Katek uri ri eare. Kikichomach ri rahawi bal ri Dios. Shakbiri kpetik choe akkabih. Kubih.
3: Hunachichi ukohol hunimu be alwinak. Bek ahun nachtinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwe anpuakri, arech kwachinik chikatek in saleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kiknachi riare. Kiktaku bich riare nik ahachiham arech kikbih, mankkahtak chariare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tzalek ulok rukri reklen ahawinel chi ulok, ke usik ihri upataninel chik okukri upuakri are. Arech kretama horopakri chakok kech chihuhunal. Kperi nabe, kategori kubih, ahawshel, ri anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalak utsri, utsalak pataninel kchachrech. Ri at chaban utsrukri kubih hasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Pechikri ukap, kategori kubih, ri anapuak ahawshel shuyahob anpuak chik. Kubih chrech, shukuheri at, chak amari atbalsih pakiwi hob dinamit. Kperi hunchik, kategori kubih, ahawshel, kolikwe anapuak ri, cheshinkolo pa hunsut, ri innu shibin.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La mancubiestari, Sibatalik.
2: Hachintik conchres riare, mancquistari.
1: Catecuri, mancot jalajoch chiquichol ria judío, ria griego. Conojel junabrica jauchel. Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrechriare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ihri ubi riahaushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, has kakaban cheu kohik we manare na bek kata riare. E hasu tayik, Riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We mangare nabe uhtakomulok. Hachakuya ubishik ri utsih rits ibatalik.
2: Sibala helik rikakan, rikikiya ubishik ri utslak taktsih.
1: Katekut, mankono heltak shikini mag ri utslak tsih. Rumal rech jere isaias kubih.
2: Ahaushel, hachin shukoh rikatsih.
1: Henakut. Rikohonik kaperu mal riutsih rika yo obu bishikritsih. Riutsih rik yo obu bishikritsih kaperu mal riutsih rik Kristo. Katekuri, ringi manhun kotochi ah. Namashikitata ri eare.
2: Rikichabal statahik paranohel riwachuleu. Rikitsih statahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
1: Katekut, ki manhun kotochi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
2: Rin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, rin kinyak nasi balaho yawal ri, chrihun amak chik, che mankota unohibal.
1: Ri Isaías shokuhe shubih.
2: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuh tak, rin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
1: Katekuri kubih puwiri Israel.
2: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah, eche que kulelanik.
1: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotokchi ag, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O mang iwetam tau riutsihrits ibatalik puwiri Elias. Aretak chikichau ruk ri Dios, e kuban hun atok tzih puwiri Israel.
2: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukik tak ri kakalpal, resh tabal atok op, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ek kak chekin ki kamisah.
1: Katek uri, Has kubih riutsih ri Dios chrech ri Elias?
2: Rien sheintes wuku mila chechab, che manshkimeh takip chuach ri baal.
1: Katekuri, shokuhe kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riu sipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtah, katekuri, ri hachintak che shikiriqo, ri eare, shesik ishri, ri enik ahchik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utsihri tzibatalik.
2: Ri Dios suyach kesh hungwarinak ushlapal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik, mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
1: Ri David shokuhe kubih.
2: Chkeshtahok kimeshapa hungambal, Epahun kolob, arech ke utzako, yarewa ritohbal kech, shkeku marok riki wokoch, arech mankeka itah, eronohel tak ich, shkikusba rikich.
1: Katekuri, riinki manhun kotochi ah, ri eare, la kastih, shetzakik chori abah, manhetari, katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotah, Arechri eare esibalah ki achi shomanik. Katekuri, we areri itzel binem shuban rikakan,